kwa hamboha akala mapuro ni piahu ni kuni mosa ni akala tu ni tunahu otikela wawu ela ehimbia wira mapia ni hiku sita kwa nina ngwaria obara miteko sanyu ngwaria wawu hamusi anyu ngwaria obara ele ahlipela nyu mwambara vanrela vanjene ushukula ni omuli pihela muluku kala witiyo go obahenda ni kumi ihali so wile liwa Sinta ko sahimiahu mwesumanele olehana titulu palani olehana ngweria overatile na himawi na mutikela tholelo ba ena matheni ya kwangira sinkora makari pini mnutu mloko muradi umanyu season hi wendiahu ohien hi kuna niviraka ni hikumana le ninyiwo muruwaniwo mutome muna ngurana radi musambiki emakari pila yena matheni olelo ngurane

no kanikale o wadi hele itu wala kanikale o vira vira mapromai jene o ikale o shukulo kati mivanghanyu tuwi o lelova buriane to laka nanamu avano nya nihitonko kumana ninyu wanumuru wanyu masi o suela wi muribon pantro mukina kuu o waradi ihi mawi awe hi wanatuna o hana saka matuna mutubula kama wi aselesti natala labula vale ni miyo tokino o hani wi anki uria natale akilante vale mambuka suwaya vale akilatale mpiro mwaya mbe ale ania kumaka omata akina aku ari miteko ni mwaya akina ku ari antoelaya masi yulu pale ni oshkula vanchene ukala wi mokati vakani wala mokati mukina aku ni nkala kahote

Eta kanika ronyo Wala mwele modu Muguma na natu Erula ikamiza saya Erula ikuwa saya